0: close. Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya,
2: ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Mornings powered by Hits and Vibes. Bogor in the morning.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
0: Everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi masih nyambung.
1: Nyambung dari mananya?
2: Kalau misalnya kamu gak deket sama ayah kamu.
1: Oh iya.
2: Jadinya kan suka canggung.
1: Bener.
2: Demam canggung kan?
1: Laila canggung, Laila canggung.
2: Kan gue bilangnya demam canggung, demam panggung gituin dong.
1: Oh, beda.
2: Kenapa
1: beda.
2: Jadi Laila canggung?
1: Joknya beda.
2: Nyambung.
1: Dua jok yang berbeda.
2: Emang begini nih, gue capek gue. Nasi jokes gak pernah dimakan.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KISS FM.
3: Your favorite playlist only on KISS FM Bogor.

0: Radar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.

0: Morning, we'll be right back. We'll be right back.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Isi nostalgia.
4: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
4: Tuh kan, ini enak.
6: Isi nostalgia.
4: Ini yang gue cari.
6: Isi nostalgia.
3: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia, hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
7: Kisi Nostalgia.
4: Kayak gini nih yang gue mau.
6: Don't forget to follow our social media @KisiFMBogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Gue agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food.
2: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care. GC 93.4 FM.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 1000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Log on to www.kissfm.com.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center. Layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
5: Isi 93.4 FM, all the music hits. New track.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik mambo.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, Krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM, all the music hits.
4: KIS FM, all the music hits.

0: Morning.
1: Bogor in the Morning.
2: Bogor in the Morning on KCFM.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy.
3: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
8: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
9: Kenapa lo, Bio?
8: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
9: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
8: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
10: 2 hours later.
8: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
9: Kan udah gue bilang.
8: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
9: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
8: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
11: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
12: KC 934 FM. Musiknya.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Your favorite playlist only on Kiss FM Bogor.

0: tahu how to love, tapi mungkin lo akan tahu how to hold your fart.
1: Biasanya apa sih ditahan-tahan gitu?
0: Iya benar, cara menahan buang gas alias kincit.
1: Gak boleh tahu ditahan-tahan, lepasin aja.
0: Itu kan angin buruk ya.
1: Iya, bahkan di China aja kan itu jadi budaya bahwa gak boleh. Nah, karena itu angin buruk, jadi dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada. Kalau waktunya memang harus buang angin,
0: ya,
1: buang aja.
0: Betul sekali.
1: Pun itu lagi ada meeting bersama para pejabat-pejabat, brot aja, brot gitu.
0: Karena itu,
1: iya.
0: Aneh. Karena itu ya, apa iya itu kan angin buruk, jadi harus dikeluarkan.
1: Mau di lift, mau di ini, mau mungkin lagi nembak, aku suka sama kamu, brot.
0: Gitu. Diwajakan.
1: Aku juga aku terima brot gitu, jadi adu-aduan kentut gitu.
0: Nah, cuman kan di sini ya gimana ya, mungkin apa ya, mungkin ya gak bagus lah kalau
1: ya, mungkin kentut tuh kalau
0: sembarangan ya,
1: kita kan kayak kurang sopan gitu. Sendawa kentut tuh kurang sopan.
0: Iya betul, gitu. betul sekali. Nah, jangan khawatir untuk anda yang tidak bisa menahan untuk membuang angin, karena ini ada inovasi terbaru, yaitu celana dalam anti bau kentut.
1: Jadi ini celana dalam bisa menghilangkan bau kentut.
0: Yes, betul sekali. Dan ini klaimnya menetralisir bau kentut hingga 99%.
1: Dan katanya outputnya akan keluar jadi wangi lavender.
0: Bisa request tuh bau sereng. Ya,
1: tergantung apa yang lu makan katanya. Kalau lu makannya kayak telur gitu-gitu, keluarnya lavender.
0: Lavender. Bisa wangi pohon sitrus,
1: iya,
0: ya
1: gitu-gitu, melati. Gitu-gitu.
0: Ini lumayan aneh sih gebrakannya dari brand Shinesty. Jadi meluncurkan celana dalam ada teknologi anti bau kentut.
1: Yep.
0: Dan diklaimnya itu tadi ya, menetralisir hingga 99% bau gas.
1: Betul.
0: Tuh. Jadi nanti tuh katanya di celana dalamnya ada namanya proses elektrostatik.
1: Okay.
0: Di serat kainnya.
1: Okay.
0: Jadi ini inovasi yang udah dikembangin selama 5 tahun, guys.
1: Wow.
0: Bersama ilmuwan-ilmuwan. Wow.
1: Ini serius sih mereka.
0: Serius banget, betul.
1: 5 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya.
0: Yes, betul
1: untuk
0: sekali.
1: Untuk bisa bikin celana
0: anti bau kentut.
1: Anti bau kentut gitu.
0: Betul sekali. Dan ini celananya sudah diuji oleh pihak ketiga. Jadi katanya bisa memberikan perlindungan ekstra dari bau kentut gitu. Dan harganya itu $34 atau ya berapa ya itu? Sekarang berarti 17.
1: Ah, tinggal dikaliin aja banyak itu.
0: Oh, 500 ribuan kalau enggak salah.
1: 500 ribu
0: iya,
1: ya
0: tadi
1: celana dalam ya.
0: Iya, betul. 500 ribu untuk celana dalam anti kentut.
1: Oke, Calvin Klein juga enggak segitu ya.
0: Kurang tahu ya.
1: Calvin Klein lebih mahal tapi enggak bisa nangkal bau kentut.
0: Oh
1: ya.
0: Iya benar. Betul. Kalau kita lihat dari fotonya sih, ya itulah ya, dan inovasi teknologinya. Oke, namanya tadi elektrostatik, jadi menahan. Nah, terus baunya kemana ya?
1: Nah, itu dia mungkin di urai.
0: Oh, itu ya tadi dinetralisir
1: di
0: ya.
1: Diurai, dan ternyata memang inovasi ini ya, namanya inovasi, namanya penemuan ya,
0: teknologi,
1: ada efek sampingnya. Jadi katanya baunya hilang tapi di apa namanya, dialihkan ke bau badan. Jadi bau badannya bau kentut. Badan lu bau kentut jadinya, keringat lu bau kentut. Ini kan dikembanginnya 5 tahun ya?
0: 5 tahun lumayan lama ya.
1: Jadi gue yakin di antara ilmuwan-ilmuwan ini ada satu ilmuwan yang kayak mengentut bau banget gitu kayak.
0: Betul, keresahannya.
1: Siapa yang kentut? Ada yang ngaku kan, siapa? Richard ya katanya.
0: Nama-nama ilmuwan. Orang luar.
1: Sorry ya, gue tadi makannya berantakan
0: ini. Iya, gue makan ini nih.
1: Sumpah ya, bau kentut itu adalah bau kentut paling terbau yang ada di dunia deh kayaknya.
0: Betul, sampai yang
1: iya nih, gue ada masalah ini gitu. Bau banget gitu. Gimana ya caranya? Langsung karena mereka ilmuwan kan.
0: Betul, namanya ilmuwan. Ingin menemukan penelitian.
1: Pasti percobaan-percobaannya adalah merelakan si Richard kentut sembarangan gitu kan.
0: Iya.
1: Kayak coba lu kentut gitu. Kita cari.
0: Berarti pihak utamanya dia nih ya.
1: Bahan-bahan
0: testernya.
1: Iya, yang sekiranya bisa menyerap bau kentut.
0: Benar.
1: Kan bau kan gas itu apa namanya?
0: Gas.
1: Itu kan kentut itu kan gas kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, dalam proses gas itu kalau memuai jadi apa? Embun gitu air.
0: Gas memuai di udara jadi
1: apa ya? Coba apa deh, coba kalau jadi kayak dari air padat, kalau es gitu-gitu loh.
0: Oh iya, pokoknya proses-proses itu
1: proses
0: ya.
1: Proses gitu, kalau gas itu kalau
0: memuai ke udara.
1: Jadi apa? Coba.
0: Jadi udara bukan?
1: Coba. Kayak gas gitu.
0: Muai ke udara.
1: Menjadi.
0: Jadi apa? Jadi. Menjadi partikel aja.
1: Partikel aja.
0: Jadi partikel aja dia. Jadi partikel.
1: Enggak gue kebayang kalau memang di kan gasnya gas kentutnya diurai kan. Terus ya jadi akhirnya jadi embun gitu. Jadi bokong lu tuh basah gitu.
0: Oh lu ini ya, lu ngebayanginnya kayak kalau nasi rice cooker panas,
1: iya kan?
0: Lu tutup terus beruap ya.
1: Terus ada, iya sih gak bau tapi lepek gitu.
0: Berair. Ini
1: sorry lebih, ya mungkin lebih ngomongin kentut.
0: Tapi ya, kita kan nggak tahu kita kan.
1: Ini kecanggihan.
0: Canggih banget.
1: Ini penemuan loh, ini teknologi loh maksudnya.
0: Teknologi.
1: Dan ini dikerjakan dengan serius karena dikembangkannya selama 5 tahun. Bayangin ada ilmuwan 5 tahun ngerjainnya fokusnya di kentut.
0: Ini lah. Dimulai penelitiannya berarti pas COVID coy.
1: Iya.
0: Iya kan 5 tahun 2020.
1: Gak ada satu ilmuwan yang kayak kena anosmia gitu. Gue gak nyium apa-apa. Kenapa sih? Kenapa sih pada ribut sih?
0: Kenapa sih ini ribut-ribut apa sih? Ini mau banget ini gitu.
1: Iya.
0: Makanya akhirnya bisa lah 5 tahun dan membuat ini celana dalam 500.000 dan bisa menetralisir hingga 99%.
1: Iya.
0: Keberarti ada kemungkinan walaupun 1% masih ada sedikit baunya.
1: Sedikit, 1% juga angka kan.
0: Betul.
1: Tapi kan ini mengklaim untuk menghilangkan bau. Tapi kan tidak menghilangkan suara.
0: Iya.
1: Oke, tidak jadi polusi udara tapi kan tetap jadi polusi suara.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Iya tetep kan berat. Iya nggak buat tapi kan berat.
0: Benar.
1: Iya kalau kentut silent kan, oke okay, silent jadi nggak deadly gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau sound gitu kan kayak broad gitu. Yos, lengkap deh paketnya menghilangkan bau dan suara.
0: Benar, betul. Iya ya. Betul. Mungkin nanti lebih canggih lagi. Who knows sih 5 tahun ke depan mungkin
1: atau,
0: bisa. Atau suara ini juga
1: apa kencang suara kentut maksimal yang manusia punya gitu. Diturunin berapa desibel gitu. Yang harusnya kayak brot gitu. Tetap ada suara tapi kayak samar. Jadi kalau ya jadi kalau lu ngobrol juga kayak samar gak kayak lagi ngobrol lagi gitu. Apa tadi ya? Enggak tahu apa ngobrol lagi gitu padahal orang kentut.
0: Ada peredam suaranya.
1: Iya.
0: Bukan peredam bau doang, meredam suara.
1: Sekarang ini tapi kita butuh loh teknologi-teknologi yang untuk menjadi jawaban untuk hal-hal kecil seperti ini.
0: Iya, yes, kan? Betul. Mungkin ini berangkat dari ya kekhawatiran orang yang ketemu orang penting ya kan. Betul. Terus gak bisa nahan dan takut bau. Nah,
1: tapi dunia medis juga gue tahu dari si Ravina Fete itu tuh. Itu sekarang lagi seneng banget nguras itu tuh perutnya. Nah, waktu itu dia bawa pasangannya dan katanya pasangannya dibawa itu karena harus melakukan, gue lupa namanya apa ya proses medisnya gitu. Nah katanya dia kalau kentut tuh bau banget, jadi mesti dikuras gitu gitulah. Apa gitu namanya ada? Ntar lihat deh Instagramnya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kan kentut tergantung dari bau atau
0: apa yang kita
1: dari
0: konsumsi
1: dari kita juga kan, mungkin pencernaannya mungkin dari makannya sembarangan.
0: Betul.
1: Apa gitu.
0: Betul sekali. Makanya kan kalau ada yang kayak sorry ya guys kayak busuk banget, habis makan apa sih gitu. Betul.
1: Terus makan kotoran. Iya.
0: Ya, yes, tapi ini kan suatu teknologi anti, berarti kan anti bau gitu ya. Anti bau yang kayaknya mungkin entah nanti di pasaran akan seperti apa ya. Apakah banyak yang tertarik ya? Mungkin menurut gue lumayan juga sih.
1: Harganya lumayan sih.
0: 500.000 untuk celana.
1: Sebuah celana anti, dalam ya, satu pasang lagi.
0: Betul sekali.
1: Mesti mending 500.000-nya beli yang lain ya.
0: Nah,
1: bau-bau udah kentut gue. Daripada hilang gope.
0: Iya, betul. Benar.
1: Ya kan, udah mau dipakai di dalam lagi, mesti dipamerin.
0: Benar.
1: Enggak rela gue beli celana dalam gope tuh.
0: Benar. Kalau baju 500.000 baru.
1: Enggak.
0: Iya kalau
1: cepet masih lah, oke lah. 500.000 ya.
0: Iya benar.
1: Bisa beli jaket itu 500.000.
0: Bisa. Ya, tapi kita mau bahas tentang teknologi yang kayak what if kalau itu ada gitu ya. Dan kayak lo tuh bakal mau banget gitu guys.
1: Barang-barang ya.
0: Ya, yes, betul. Kayak gue sih mau banget ya kalau ada barang yang anti apa
1: gitu. Kasih tahu tuh kira-kira lo lagi pengen lo pengen punya banget barang tuh yang anti apa.
0: Betul.
1: Anti julid kah? Atau,
0: anti julid, betul. Atau mungkin lipstick anti julid gue mau. Lipstick anti julid.
1: Mungkin kacamata anti ngantuk gitu. Jadi kalau lo ngantuk lo tinggal pakai kacamata itu.
0: Betul.
1: Walaupun sebenarnya kan bisa ya. Yeah. Tinggal bikin kacamata yang ada yang matanya. kayak melek padahal lu merem.
0: Tapi siapa tahu kan, kita enggak pernah tahu nanti teknologi kacamata. Kacamata aja sekarang ada kameranya ya kan. Nanti siapa tahu bisa buat anti ngantuk juga.
1: Anti ngantuk.
0: Betul betul. Yeah. Ya something like that ya guys,
1: celana boleh. Celana anti panas ya kan?
0: Ah, celana anti panas. Ya,
1: jadi kalau pakai celana itu adem.
0: Oh, iya ya, benar-benar. Siapa tahu nanti ada baju anti keringat juga gitu. Bisa pakai buat konseran, bisa naik gunung gitu. Jadi ada angin kayak ada yang niupin.
1: Gitu. Coba pengen tahu kebutuhan-kebutuhan lu kalau lu pengen ada barang yang anti sesuatu gitu ya.
0: Betul coba betul. Boleh isi di question box kita di @kissfm Bogor atau WhatsApp 0877 80 9034. Nanti kita bakal balik lagi dan
1: tetap
0: stay tune Bogor.
1: In the morning.

0: From Bogor, Lipit. Morning Hits and Smiles here.
1: Bogor in the Morning with Amonista and Noverina.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Mie pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, yes Chef.
6: Asik, kita di pantai,
7: yeah,
6: coy.
7: Iya, yoi.
6: Aduh, panas tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Hei, salah,
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Cil abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
10: Awesome, awesome, just juice.
11: Dari Wingsworth.
12: GCFM. Musiknya semua hits.

0: 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare. PC 93.4 FM.
6: All the music hits.

0: Beckham.
1: Yes, Beckham from Strawberry Nectar Panther. Di Bogor ini morning di hari Rabu 13 Mei guys. Kita yes. sedang what if ya. Jikalau ada teknologi yang bisa membantu kita untuk anti-anti sesuatu. Karena ini dari penemuan terbaru, inovasi terbaru.
0: Soal celana dalam celana yang dalam. Bisa membuat bau kentut ini menghilang.
1: Menghilang.
0: Dengan menetralisirnya sampai 99%.
1: 99% alias ya tidak ada
0: diredam, baunya. Diredam tuh baunya.
1: Iya betul sekali.
0: Tapi kalau yang kentutnya gak bau mah jadi gak kepake ya.
1: Emang ada yang gak bau?
0: Ada sih, tapi kayak yang
1: iya sih
0: baunya.
1: Tadi kayak ada bunyi kayak sinyal HP-nya.
0: Emang iya, iya. Tapi kan ada yang kentut tapi bau tapi kayak
1: oh iya benar.
0: Masih tidak tercium oleh manusia.
1: Oh iya betul.
0: Gitu.
1: Nah tapi yang lebih bahaya kan yang silent ini kan.
0: Silent but deadly ini.
1: Benar. Ya yang diam tapi membatikan. Nah ini.
0: Betul.
1: Makanya dibuatlah teknologi yang terbaru ini celana dalam harganya 500 ribu dan diklaimnya bisa menetralisir 99% bau kentut.
0: Betul.
1: Seperti itu. Kalau misalnya ada barang-barang yang bisa anti sesuatu ya, mungkin ini sudah ada gitu ya dari celana dalam ini. Kayak lo pengen ada barang yang anti apa?
0: Anti apa ya?
1: Gue pengen ada walaupun enggak tahu ya kayak lipstick anti ngomong belibet gak? Bisa gak? Jadi gue bagus ngomongnya. Anti belibet.
0: Harusnya jangan lipstick.
1: Kan dipakai di bibir.
0: Oh iya juga sih.
1: Mm-mm. Atau mic deh. Kayak nih pekerjaan kita nih. Micnya anti belibet gitu. Kita kan kadang masih ada ya.
0: Oh jadi kalau misalkan belibet. Belibet
1: kan. Baru gue bilang. Ah, valid nih yo ilmuwan.
0: Belibet. Beli motor dong belibet. Beli motor.
1: Valid kan? Tuh, valid ini yang gue pengen nih, valid. Valid banget
0: ya, langsung. Maksudnya mic-nya apa? Jadi kalau orang ngomong belibat,
1: iya.
0: Mic-nya langsung bisa membaca itu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Memfilter. Jadi
0: tapi terlalu canggih itu, susah.
1: Iya, betul. Tapi kan ya mungkin biar kedengaran lebih enak, tapi mungkin nanti enggak lucu kayak tadi gitu ya. Ternyata belibat enggak apa-apa.
0: Iya terkadang belibet juga kan bikin kita ketawa bareng aja, bareng aja gitu.
1: Betul.
0: Apa ya kalau gue apa?
1: Gue gak expect sih tadi langsung ada contohnya.
0: Belibet. Beli motor. Beli lagi.
1: Anti
0: apa ya?
1: Anti apa lagi ya? Gue sih pengen banget ada baju anti keringat ya. Walaupun kayak baju anti pan, maksudnya kayak yang badan bahannya adem.
0: Kan belibet mulu.
1: Kedistrek ya jadi dia. Ada ya yang bahannya adem tapi
0: yang anti
1: keringat gitu loh guys.
0: Ada sebenarnya tapi tetap keringat mah kan enggak bisa kita itu.
1: Nah, makanya.
0: Maksudnya ini kali anti bau keringat.
1: Itu bisa juga.
0: Mungkin sama kayak ini kan.
1: Anti perspiran apa tuh?
0: Gitu.
1: Ya, yes, betul sekali.
0: Gua sih kayaknya emang kacamata anti ngantuk sih.
1: Tapi lu udah tahu belum ada semprotan anti panas?
0: Enggak tahu gua.
1: Ada, enggak tahu ya itu kayaknya mungkin satu pabrik sama Bye Bye Fever. Jadi kayak rekomendasi untuk kamu yang suka konser gitu. Nah, terus ada semprotan itu. Jadi
0: kita enggak ngerasa panas.
1: Ada kayak cooling sensation-nya gitu. Pas lu semprotin ke badan lu nanti ada cooling sensation, dia bakal tahan ya lumayan lah untuk kalau lu suka konseran di siang hari gitu.
0: Iya.
1: Itu boleh sih. Betul. Jadi anti panas.
0: Gue sih anti ngantuk, kacamata anti ngantuk karena kepake juga kalau orang yang berkendara gitu.
1: Oh iya betul. Apalagi hati-hati ya guys yang suka microsleep ya. Itu apa? Sih. Nah, sebenernya untuk bikin anti ngantuknya gimana lu kayak?
0: Ini kacamata, itu kacamata. Terus ditempelin ini apa nih bumbu merica.
1: Baru tuh.
0: Enggak ngantuk langsung.
1: Anti ngantuk. Atau enggak kayak kalau
0: enggak ngantuk tapi enggak bisa lihat ya. Perih banget.
1: Atau enggak kacamata anti ngantuk kalau misalnya mata lu merem kayak lebih dari 7 detik, ada efek kejutnya gitu.
0: Iya, bisa.
1: Ada efek kejutnya, jadi itu.
0: Bisa, boleh itu.
1: Kacamata ya. Anti ngantuk.
0: Sih paling gue kacamata anti ngantuk karena bahaya juga, sering juga kan kecelakaan
1: penggal
0: itu biasanya dari
1: ngantuk. Dari ngantuk. Kurang istirahat,
0: betul. Anti micro sleep gitu. Jadi jangan sampai.
1: Terlebih juga yang kayak sering-sering meeting. Nah, kayak dengerin ngantuk kan. Itu tuh ada.
0: Tapi sih gue mending meeting ngantuk daripada main game ya.
1: Kenapa?
0: Ada main... tuh pejabat yang ketemu yang
1: oh, iya. Main itu aneh
0: meeting
1: banget.
0: Main game udah gitu megang rokok lagi, kayak enggak ngerti lah gue.
1: Itu gue kira bercanda tau. Iya. Gue kira kayak yang
0: meme gitu ya, iya, parodi gitu ya.
1: Ternyata
0: bener.
1: Senyum.
0: Ya kalau ngantuk mungkin dia kurang tidur atau apa gitu ya. Kalau main game tuh.
1: Iya betul.
0: Di meeting game. Di meeting yang
1: meeting serius.
0: Penting untuk kemaslahatan kan. Untuk masyarakat
1: ya.
0: Iya. Bisa aneh.
1: Itu aneh juga sih. Betul. Oke, kalau lu itu berarti ya. Nah, gue yang valid tuh, padahal lu itu yang butuhin tadi. Mikanti belibet. Terus kita mau bacain di @kisiafm Bogor dari Dina. Kalau gue nih kebo bang, gimana kalau misalnya ada teknologi alarm anti snooze? Jadi lu nggak bisa tuh snooze.
0: Ada ibu namanya.
1: tapi gue kemarin barusan lihat di TikTok ya kemarin, itu beneran alarmnya anti snooze.
0: Jadi
1: aplikasi emang aplikasi luar gitu ya. Yeah. Nah, jadi pas lu misalnya alarmnya nyala, nah itu tuh kayak beneran berisik banget. Dan itu tuh nanti kayak misalnya lo pencet, itu tuh ada barang random yang harus lo foto. Misalnya dia fotoin tas gitu. Nah itu tuh kayak lo harus nyari dan harus foto dulu gitu, ngerti gak?
0: Oh iya, jadi kebangun lo nya ya.
1: Betul.
0: Karena repot jadi.
1: Benar.
0: Ah, mending bangun dah.
1: Benar. Tapi itu kalau misalnya belum itu, difoto dan verifikasi, gak bakal berhenti.
0: Repot sih. Makanya. Lo bisa telat gara-gara nyari barang-barang yang gak lo punya.
1: Itu pas dia videoin dia sambil nangis tuh. Ribet banget, gue nyesel gitu. Iya. Tapi ya bikin jadi bangun untuk yang benar-benar kebo banget. Itu bisa repot, dicoba tuh.
0: Misalkan barangnya tas.
1: Benar.
0: Apa gitu. Ternyata tasnya ada di kamar adik lu lagi enggak di rumah, dikunci kamar. Hah, tuh.
1: Mana tuh? Kalau misalnya kayak fotoin jendela, fotoin tas, fotoin lampu bohlam kayak gitu-gitu.
0: Aneh-aneh.
1: Ya benar itu.
0: Itu isinya isi rumah lu semua dong.
1: Iya benar. Unik ya. Terus kalau dari Faris, gue pengen banget baju yang atau celana kayak anti hujan gitu bang, supaya kita nggak usah pakai jas hujan lagi. Jadi kayak kalau lagi di motor dimanapun itu kayak udah gas terus aja. Karena
0: ada
1: itu
0: mobil aja. Namanya.
1: Iya, teknologi canggih ya itu ya. Tidak kan tujuannya biar gak pakai jas hujan lagi.
0: Terlalu repot untuk bikin baju itu. Ada teknologi yang udah dipakai bertahun-tahun.
1: Benar.
0: Puluhan tahun, mobil.
1: Bernama mobil. Anti panas, anti hujan. Terus next, boleh gak skincare anti tua katanya?
0: Ah, sekarang tapi ada dong.
1: Ada
0: krim
1: kan
0: anti-aging itu.
1: Anti-aging, tapi anti-aging itu ya gak beneran anti-aging sih. Kayak hanya menyamarkan kerutan. Tapi
0: disamarkan ya, iya, dihilangkan.
1: Kayak seberapa tahan sih.
0: Iya bener.
1: Skincare untuk kayak skincare juga kalau ngomong, aduh gak bisa, udah gak bisa.
0: Iya. Untuk tapi kalau tua sih gak bisa diantiin ya. Pasti kan itu namanya juga kan itu siklus manusia kan.
1: Siklus manusia dari bayi, remaja, dewasa. Kan,
0: iya prosesnya.
1: Betul.
0: Tua udah pasti.
1: Kayak di masa lu udah 60 nanti mukanya tetap kayak 35.
0: Iya kan.
1: Juga ya. Terus dari Dira, gue pengen banget dompet anti bokek. Wah itu bisa sih. Kalau dompetnya kosong ada otomatis kayak kayak ada bunyi ATM-nya. Gitu.
0: Iya. Itu ada namanya dompet konglomerat.
1: Bisa. Itu sudah pasti anti bokek. Terus nah kalau ini sama-sama dompet. Cuman kalau Raul katanya gue pengen banget ada dompet yang fiturnya ada anti copet. Jadi ada fitur RFID block lewat sensor. Ada verifikasi dua langkah di dompetnya katanya. Iya tuh dompet belum ada yang pakai sidik jari ya bukannya.
0: Oh jadi kebuka aja tuh nggak bisa.
1: Cuma masalahnya kan sekarang nggak melulu pakai dompet fisik ya.
0: Iya benar.
1: Kayak ya udah kartu ATM atau enggak.
0: Iya.
1: M-banking gitu.
0: Sekarang juga dompet kayak gampang, nggak banyak yang hilang sebenarnya.
1: Dan kayaknya Iya panik sih panik ya, tapi
0: ya, kan mungkin kartu-kartu ya.
1: Kartu-kartu.
0: Tapi gitu. Kalau kecopetan karena pengen diambil uang, kayaknya juga udah bergeser deh.
1: Benar-benar.
0: Karena orang udah cashless semua.
1: Betul ternyata. Betul. Buktinya kita udah jarang nemuin uang fisik di jalan.
0: Iya kan, udah nggak pernah loh.
1: Iya kayak 1.000-1.000, 2.000
0: udah pernah. Iya.
1: Dulu kayak di jalan masih ada aja gitu.
0: Orang kan, ya sekarang lo tanya 10 orang pasti banyak tuh yang nggak megang uang cash.
1: Gak megang cash, betul sekali. Terus terakhir dari Dino, katanya gue pengen banget kalau misalnya ada teknologi ini, yaitu bantal anti overthinking. Jadi tolong untuk para ilmuwan, tolong kami untuk yang suka overthinking di tengah malam. Gimana apa caranya gue punya bantal dan itu bisa membantu untuk anti overthinking?
0: Iya sebenarnya anti overthinking, ya tidak overthinking sebenarnya.
1: benar.
0: Gak bisa, ilmuwan gak bisa bikin bantal anti overthinking tuh. Tapi walaupun memang ada neuroscience mungkin ya,
1: yes.
0: Karena kita bukan ilmuwan kita gak tahu. Tapi kalau di logika blow-onnya gue gitu, kan overthinking masalah soal perasaan ya. Perasaan kan abstrak gitu,
1: emosional.
0: Iya. Kalau ilmuwan ngitungnya data,
1: data, statistik, pasti, iya, hasil validitas gitu. Betul.
0: Gimana cara ngukur overthinking tuh?
1: Betul. Iya juga sih.
0: Iya kan.
1: Benar. Terus gimana? Maksudnya kayak kalaupun bisa anti overthinking kayak apa gitu, kayak fiturnya apa gitu.
0: Betul.
1: Apa di bantal ada musik jazz sleep-nya?
0: Iya. Satu-satunya anti overthinking adalah kalimat kata itu sendiri.
1: Overthinking.
0: Overthinking.
1: Ini ada kebanyakan thinking.
0: Enggak gitu. Overthinking. Untuk menghilangkan overthinking
1: untuk
0: adalah dengan cara thinking it over gitu.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Jadi overin thinkingnya.
0: Gitu.
1: Emang gue tuh yang negatif melibat lo.

0: Ini sebuah 3 FM, musiknya semua hits. Makasih banyak udah dengerin Bogor in the Morning untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Selamat liburan ya.
1: Selamat liburan. Betul sekali. Jangan lupa liburannya sambil denger Kiss FM juga.
0: Yes.
1: Dan nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore. Ada Afternoon Delight yang bisa lo dengerin di streaming kita di www.kissfm.com atau aplikasi Kiss FM di Play Store. Dan jangan lupa juga untuk cek YouTube channel kita di Kiss sebelah 3 FM. Dan like juga podcast kamu. Dan follow our social media di @kissfmbogor di Instagram dan juga TikTok. So have a good day everyone. Kita berdua pamit and
0: bye-bye.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: boy.
1: It's Sunflash Line. Sunflash Line. This is Hottest Hits, powering your day.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Aduh, macet amat sih jalanan.
6: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
5: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
6: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
1: KISI 93.4 FM. All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Emang di sekolah lu di sono enggak ada urban legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya,
1: Pawai Gombel. Mah memang urban legend dari cakapan tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya, yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling,
1: Mr. Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada enggak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Hanya yang enggak
1: kesan. Nenek Gayung kakek Cangkul tuh enggak?
2: Nah, iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul terus ada lagi nih Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibin

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscaps, isi nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
6: Isi nostalgia. Nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
5: Kisi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.
4: Kisi FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Asik, kita di pantai.
2: Aduh,
1: panas tau.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wingsford.
7: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Stone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
6: TCFM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Katanya tenaga alka, telaga alka usar. Kayaknya mungkin semacam tempat wisata religi gak sih?
0: Mungkin, ya, bisa di komplek.
2: Coba, gue penasaran.
0: Kita cari nih telaga alka usar ya.
2: Telaga alka usar nih, healthy people. Apakah kalian, telaga alka usar itu di Padang Masyar? Mohon maaf. Telaga alka usar, bisa-bisa
0: siap,
2: kita
0: Siap.
2: Serem
0: siap
2: ya.
0: Siap salah.
2: Jawabannya gue bilang wisata religi lagi. Fatal banget. Fatal banget gue.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Kalau lo lagi ada di jalan yang lo
0: salah,
2: rasanya tuh males,
0: okay.
2: Terus kok apa ya, cobaannya banyak. Gitu kan. Terus kayak, kok susah banget gue nyampe ke tujuan akhir. Berarti lo tuh lagi ada di jalan yang benar katanya.
0: Oke.
2: Iya kan, tapi kalau lo ngerasa jalan lo mulus banget, berarti lo tuh sebenarnya bukan di jalan yang benar.
0: Tapi,
2: terus bikin gue auto, iya juga ya, mungkin gue susah-susah dulu nih ya. Mungkin di depan nanti ya kan ada kebahagiaan yang sudah menanti gitu.
3: Tapi cuma sih jauh.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on PC Sound Flash.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Keras-keras bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin...
2: Tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat apa sapi sih nih.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi...
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya bulu. Sih, bener.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Pink!
1: Oh iya.
2: Phoenix Baborong! Ah.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This, KC 93.4 FM.

0: Stay sharp, stay alert.
1: This is Soundflash. Play all
0: the hits, breaking hits,
1: and highlights.
2: Hi,
3: hi.
2: Sorry, Megandomania.
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.
4: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.

0: Flash, find out. This is on Flash. Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gurih, let's start.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon, dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
3: Di Cibinong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong, masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear.
2: Maksudnya
3: keramas loh.
2: Maksudnya minim populasi. Populasi. Minim polusi.
3: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
4: Gimana? Enak kan lagu-lagunya? Biar lebih enak lagi, mending download aplikasi Kiss FM Bogor di Play Store.

0: ya kan, kayak ih gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua ya, banget
1: dulu,
0: gitu.
1: Dulu gitu.
0: Betul, betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
1: Kenapa emang?
0: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
1: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
0: Betul.
1: Saya berarti apa, leluhur? Hah, saya
0: engkong.
1: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun, gue karuhun. Buset.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Mie-nya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
1: Kerasa kan? Tapi tuh itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu loh.
0: Itu cabainya cabai hijau, bukan?
1: Enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
1: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
1: Ini
0: enak
1: lagi.
0: Enak makanannya?
1: Enak banget. Ngerti gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabai, ngerti gak sih lo?
0: Gue juga.
2: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya produk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
2: This, GC 93.4 FM.
3: Pagi ini sumpah, kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Flash, fired up. This is on Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
4: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
3: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
4: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
3: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
4: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
3: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
4: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
3: Farmasi,
4: Fisioterapi,
3: Ahli Gizi,
4: Kebidanan,
3: Keperawatan,
4: Profesi Bidan,
3: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
4: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
3: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
4: atau hubungi di 0822-1121-2278.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
5: Grab your future with Medika Suherman University.
6: City. Isi 93.4 FM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi kalau
2: was-was juga sih.
1: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa enggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja gitu.
2: Ya kan anaknya maunya di situ. Iya dong.
1: Ya serba salah sih ya.
2: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya enggak suka. Jadi dia ya udah mau enggak mau harus di kota Lampung aja gitu kan.
1: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksudnya kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih.
2: Gue udah nunggu. Keren banget deh Rani. Hari ini lagi pinter banget ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM. More music.
3: From KIS 93.4 FM. Turn it up right now.

0: Thank you for always listening KISI 93.4 FM, all the music hits.
1: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor, dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
4: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan hari buruh di Bandung bertambah, sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang, longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 kakak terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
6: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
7: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
6: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
5: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
8: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
9: Sudah masuk air dalam dapur.
8: Air lumpur.
9: Ya, kaget. Tidak lama, langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
8: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
3: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
8: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
10: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak, dan kemudian setelah itu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
5: Emak-emak warga kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
11: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga Apud mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
12: Warga RNO itu sudah sangat resah, ada

0: Radio Anggota PRS SNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
2: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
3: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Balenda dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
0: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
4: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
5: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
4: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
0: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan Kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede kalau kecil kapitil lucu kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: Kamu masih dengerin Isindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai, coy.
7: Yeah, yoi.
6: Panas, tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
6: Seger.
1: Cil abis.
8: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
10: Awesome, awesome,
11: dari Wings World, Easy FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Oh, iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antar.
3: Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
7: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
6: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
7: Nunggu jam 4.
6: Emang kenapa jam 4?
7: Soalnya podcast kamu.
6: Podcast aku.
7: Di GR podcast kamu.
6: Oh.
7: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
8: Keep your daily with Kisi FM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Oh, penuaan.
1: Betul. Atau setara katanya tubuh

0: ibu mengandung.
1: Iya benar.
2: Gimana?
0: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
3: Isi Nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Swim on and Sinal.
1: Easy FM, all the music hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji, ya, yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan.
8: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk si rutenya ini.
2: Yeah.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau
2: rute? Di website-nya.
1: Di website-nya, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: pengalaman.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan. Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.
3: Keep your daily with Kisi FM. It's the never quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong. Apa sih?
2: Jihatori.
1: Oh ini Jihatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya benar.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Thank you for always listening KISI 93.4 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

Kisah sebelah tiga buat FM, musiknya semua hits. Ketemu lagi bareng sama Revan Aditya nih, Healthy People. Di Afternoon Delight ya, di hari Rabu ya kan, 13 Mei 2026. Gimana kabarnya kamu nih, Healthy People, di cuaca yang panas dan bikin gerah pastinya ya. Jangan lupa minum, perbanyak air putih, Healthy People, pastinya bikin dehidrasi. Dan seperti biasa, Revan akan temenin kamu di Afternoon Delight sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu yang kegerahan, Revan temenin kamu.

0: phone.
1: KC 93.4 FM. Welcome to Japan.
2: Hi Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
6: Dari Wings Food.
7: Hai.
6: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
7: apalagi
6: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
6: Iya.
7: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: KCFM, member of Central Medical Group.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

KC 93 Hot FM, musiknya semua hits. The Most Beautiful Thing, Bruno Major. Healthy People yang nemenin kamu di 15.32 waktu Indonesia bagian Barat. Di cuaca yang cerah dan gerah pastinya, Healthy People, Revan masih temenin kamu. Dan mungkin buat kamu yang mungkin lagi ngantuk-ngantuknya di setengah 4 sore ini, gak ada salahnya scroll-scroll atau mungkin ngobrol sama temen yang mungkin bisa bikin kamu ketawa sampai ngakak dan geli ya, Healthy People. Kenapa? Karena ketawa itu bisa bikin jantung kamu lebih sehat nih ya. Hanya dengan tertawa 15-20 menit nih, Healthy People bisa bantu jantung lebih sehat ya. Jadi penelitian di Brazil yang dipresentasikan dalam pertemuan European Society Cardiology nih, Healthy People, kalau tertawa dapat membantu melancarkan aliran oksigen, jadi bikin pembuluh darah lebih rileks sampai bantu menurunkan tekanan darah ya. Jadi penelitian lain juga menunjukkan terapi tertawa selama 20 menit punya efek baik untuk turunkan tekanan darah sistolik, terutama penderita hipertensi. Wah, cocok aja nih buat gue yang darahnya sering naik ya. Jadi hal ini nih, Healthy People, terjadi karena tubuh melepaskan hormon endorfin alias hormon bahagia saat kita ketawa. Jadi hormon stres ikut menurun, jadi kerja jantung terasa lebih ringan. Jadi makanya hal simpel kayak nonton video lucu, bercanda bareng teman atau kumpul sama orang terdekat juga bagus buat kesehatan fisik dan mental. Sama ngomongin orang juga bagus loh untuk kesehatan mental kamu, Healthy People. Ya sering-sering ketawa ya, tapi kalau misalnya kamu ketawanya sendiri terus gak ngelihat apa-apa, gak ngobrol sama siapa-siapa, itu baru serem sih. Bukannya lucu, malah kamu dianggap orang aneh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Stop, mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
3: Yaelah Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
2: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
3: Tenang, gak akan.
4: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
3: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
4: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
5: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
6: Hearing your favorite playlist here.

bocor perosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

di jam 16.01 waktu Indonesia bagian barat. Healthy People balik lagi reparamenin kamu pastinya Doryu Harry Style Healthy People ya. Yeah. Dan kita tahu nih lagi viral di Twitch gimana mempersingkat nama-nama mall trend pada zamannya. Kalau mungkin dulu kita sering memplesetkan atau mungkin merangkum sebuah mall dengan singkatan-singkatan. Kalau misalnya Kota Casablanca udah sering kita singkat jadi Kokas. Terus juga Plaza Senayan kita singkat jadi PS, ya kan? Kalau Sensi Senayan City, ya. Kalau sekarang itu ada nih Healthy People di Twitch ya tentang kreatif banget orang mempersingkat nama-nama mall-mall yang ada di Jakarta. Siapa tahu bisa menjadi salah satu rekomendasi atau mungkin keilmuan baru buat kamu. Kalau misalnya pasangan kamu tuh punya sandi-sandi tersendiri untuk misalnya janjian atau ketemuan sama selingkuhannya atau mungkin sama pacar barunya dengan sandi-sandi ini nih Healthy People. Kalau misalnya di pacar kamu di chatnya ada chat dengan Sandi Yanti, itu tandanya dia bakal ketemuan di Senayan City. Dan kalau misalnya ada kontak di WhatsAppnya pacar kamu itu namanya Poniman ya, itu dia bakal pergi nongkrong ke Pondok Indah Mall. Terus kalau misalnya nih, kalau misalnya dia suka nongkrongnya di Darty, berarti dia mau ketemuan di Gandaria City Healthy People ya. Terus juga kalau misalnya dia anaknya GI banget ya, itu sandinya Gandos ya, Gandaria Grand Indonesia ya. Terus juga kalau misalnya dia suka yang horor-horor, itu disingkat jadi Kunti, Kuningan City Healthy People. Terus jauhan dikit nih buat kamu yang suka mencuri-mencuri alias maling, dia pasti ketemuannya di Mall Kelapa Gading Healthy People. Terus kalau misalnya dia ada sandi di chatnya, nanti ada ujungnya ada nohnya, berarti dia ketemuan di New Soho ya, atau Healthy People ya. Terus juga ada Pelayan, itu singkatan dari Plaza Senayan. Terus ada Cepak Central Park. Terus ada Mamang. Kenapa ada Mamang di sini? Kenapa ada Mamang singkatan untuk Mall Tambahan Anggrek? Kenapa disingkat Mamang? Terus juga ada Zanes Plaza Indonesia disingkat ya. Terus juga ada Cepatu untuk Central Park 2 Healthy People. Terus buat kamu yang mungkin pengen ketemuan di PP alias Pacific Place, itu sekarang disingkat dari Ciplak. Jadi bisa nih Healthy People buat kamu yang mungkin pacarnya suka menjadi anomali ya, bisa hafalin rangkuman-rangkuman mall-mall yang ada di Indonesia. Siapa tahu pacar kamu ketemuan sama selingkuhannya di situ.

0: Sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Lurus. Oh, masih lurus. 100 meter belok kanan. Masih di jalan. Bentar lagi sampai. Belok kanan.
5: Loh, kanan.
6: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 94FM, all the music hits.
7: KISI FM, Bogor.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anak konda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

KC93.FM, musiknya semua hit. So am I, Evan Max, Healthy People. Yang namanya kamu 16.33 waktu Indonesia bagian barat di Afternoon Delight. Siapa di sini yang setiap malamnya gak bisa tidur, insomnia, anxiety ya? Semoga buat kamu yang gak pernah kayak begitu, tetap gak begitu ya. Atau mungkin buat kamu yang sudah terlanjur kena anxiety, tenang, kamu gak sendirian, Healthy People. Kenapa? Karena riset menyatakan satu dari 3 remaja Indonesia alami masalah kesehatan mental atau anxiety paling banyak gitu ya. Survei nasional pertama nih soal kesehatan mental remaja Indonesia menemukan angka yang cukup berat, 1 dari 3 remaja usia 10 sampai dengan 17. Bayangin, usia 10 sampai dengan 17 tahun, Healthy People, sekitar 15,5 juta orang mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jadi dalam jumlah itu, 1 dari 20 kurang lebih dari 2,47 juta remaja sudah memenuhi kriteria gangguan klinis, yang paling banyak adalah gangguan kecemasan. Terus ada gangguan depresi mayor 1%, terus juga conduct disorder atau gangguan perilaku, serta PTSD dan ADHD, Healthy People ya. Yang sebenarnya lebih banyak dicermati bukan seberapa banyak remaja yang mengalami, melainkan seberapa sedikit yang akhirnya minta tolong dari seluruh remaja yang punya masalah mental. Hanya 2,6% aja yang benar-benar mengakses layanan profesional. Bahkan dari para orang tua atau pengasuh yang sudah sadar anaknya butuh bantuan, 43,8% yang memilih menangani sendiri atau lewat keluarga dan teman terdekat. Jadi kesadaran soal kesehatan mental memang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya, Healthy People. Tapi jarak antara tahu dan minta tolong masih lebar. Dan di celah itu, mereka punya masalah biasanya menumpuk diam-diam, Healthy People. Karena penting banget ya untuk bisa cerita, terus juga edukasi yang paling penting gimana caranya mengakses pertolongan ke profesional, entah ke psikolog atau mungkin psikiater. Dan teman-teman yang psikolog atau psikiater juga memberikan edukasi gimana caranya teman-teman yang awam itu bisa untuk minta bantuan atau minta tolong ke profesional. Karena kita tahu ya bahwa terlalu denial juga kadang-kadang, apakah ini anxiety atau mungkin ini insomnia belakang atau mungkin ini depresi jatuhnya, kita gak pernah tahu, Healthy People. Jadi gak ada salahnya juga untuk datang ke profesional biar kamu tahu kenapa penyebab musababnya kita bisa mengalami gangguan kecemasan atau depresi atau insomnia ya, Healthy People. Kadang gak ada salahnya juga untuk meng-cross check diri kamu, karena kita tahu ya sekarang itu dengan digital, teknologi, media sosial, AI, terus juga melihat perkembangan di sekitar sosial, tekanan mungkin di dalam keluarga, itu menyebabkan gangguan kecemasan kita lebih cepat memuncaknya dibandingkan dengan dulu. Kalau kita kan dulu gak ke-distract dengan yang namanya media sosial, gak ke-distract sama namanya tekanan sosial, terus juga gak ke-distract dengan hubungan asmara atau mungkin hubungan keluarga. Karena kita tahu patternnya yang dimana kalau misalnya kita begini ya begini aja. Karena dengan ke-distract dengan media sosial, tekanan sosial, pastinya gangguan kecemasan lebih meningkat lebih cepat. Jadi gak ada salahnya, Healthy People, buat kamu untuk datang ke profesional, entah itu psikolog atau psikiater. Karena semua orang, gue yakin di era sekarang itu punya yang namanya gangguan kecemasan atau mungkin trust issue tentang kesehatan mental.

0: FM. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
4: Kenapa lo, Bill?
3: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
4: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
3: Udahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
5: 2 hours later.
3: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
4: Kan udah gue bilang.
3: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
4: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
3: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
6: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934FM, all the music hits.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya saset-set, praktis, tinggal seduh.
13: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
14: Siap dong, mau.
15: Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
16: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi.
20: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
21: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
22: Yuk, gere, let's start.
23: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
24: Your favorite playlist only on KCFM Bogor.

0: This is Lady Gawat FM, musiknya semua hits crying over you, home featuring Becca. Healthy People yang temenin kamu di 16.58 Indonesia bagian Barat. Masih bersama Revan Aditya pastinya di Afternoon Delight ya. Kita makin gede, makin tua nih Healthy People rasanya memang paling malas ya kalau udah ditanya-tanya. Jadi ada postingan yang dilansir dari 1% katanya, makin gede, makin relate hidup low profile kayak Squidward. Iya lagi, bener lagi ya. Kenapa kayak Squidward ya katanya? Kamu ngerasa gak kalau Squidward itu definisi hidup yang diinginkan orang dewasa sekarang? Hidup tenang dan tahu apa yang dia mau lakuin, contohnya main klarinet ya hobinya dia. Tapi gimana caranya jadi Squidward di era media sosial kayak gini? Tekanan bro. Bisa dibilang ya Squidward adalah karakter yang lebih peduli dirinya sendiri daripada apa kata orang lain. Gue sepakat sih, kalau makin gede itu kita harus lebih peduli sama diri sendiri daripada apa kata orang lain. Kenapa begitu menurut gue? Karena ngikutin standar nilai orang itu gak akan pernah tercapai. Terus juga dengerin apa kata orang pasti waduh bikin menguras energi, gak akan pernah tenang. Jadi kita harus punya standar nilai sendiri-sendiri si healthy people. Contohnya di tempat kerja dia gak ambis sama sekali. Iya sih bener ya, segitu worth itu. Tapi di rumah dia punya dunianya sendiri. Terkadang memang harus seperti itu ya kalau udah dewasa itu. Tapi di era media sosial nih, entah kenapa kita sulit rasanya buat jadi diri sendiri. Bener, karena ke pressure teman-teman udah mungkin punya ini punya itu ya kan, kita di mana ya masih di sini-sini aja. Tapi gue berkontemplasi sama diri gue sendiri, kalau misalnya ngerasa diri lo itu nggak pernah ada perubahan, tapi gue yakin deh setiap harinya lo punya progres sedikit walaupun itu nggak kerasa sama lo. Pastinya setiap harinya pasti ada yang perubahan yang terjadi sama hidup kamu. Stop untuk bilang kayaknya hidup gue gini-gini aja deh. Pasti setiap harinya ada progres. Entah makin gendut, makin kurus itu kan progres juga ya. Makin pusing, makin galau itu juga progres. Jadi stop untuk bilang kalau hidup gue kayaknya gini-gini aja ya. Karena menurut gue pastinya setiap orang itu punya perbeda atau mungkin preferensinya beda-beda tentang dirinya sendiri. Jadi stop untuk menghakimi atau mungkin menilai buruk terhadap diri lo sendiri. Dinilai buruk sama orang itu pasti dan sering, masa diri sendiri kita pasti juga nilai buruk diri kita sendiri. Nah kayaknya seru nih healthy people di Rabu rame-rame bikin ulah ya. Udah dewasa, udah makin berumur, makin tua, paling sensitif kalau misalnya dunianya digangguin. Dan ditanya-tanya tentang apa sih healthy people kalau misalnya kamu nih makin tua makin sensitif, paling males ya, paling males kalau ditanya-tanya tentang apa sih. Langsung aja ceritain di WhatsApp di 0877 80934.
1: It's my baby, it's my

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Nomor gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Kiss FM, musiknya semua hits.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: KC FM.
2: Welcome to Jakarta.
3: Hai Dit.
4: Gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
7: Dari Wings Food.
8: Hai.
7: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
8: apalagi
7: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
7: Iya.
8: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscare. KC FM, musiknya semua hits.

3. KCFM, all the music hits you want.

Kisah sebelah 3 FM, musiknya semua hits, kisah sempurna. Mahal ini healthy people, yang nemenin kamu 18.15 waktu Indonesia bagian barat. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib, dan masih temenin kamu juga di long weekend ya besok. Gimana, apakah kamu Jumatnya ikutan libur juga atau enggak nih? Jumatnya tetap masuk ya. Tapi enggak apa-apa healthy people, yang penting kan ada cuannya. Kalau misalnya masuk di hari Jumatnya. Tapi buat kamu yang mungkin sudah mengatur jadwal untuk liburan keluar kota, ini waktu yang tepat ya. Karena di bulan Mei ini ya, di bulannya para Gemini dan Taurus ya. Taurus enggak sih? Iya, Taurus ya, masih ada Taurus. Taurusnya ya. Itu bulan dimana banyak memberikan kamu work life balance ya. Work life balance, yang dimana kerjanya seimbang, libur juga seimbang, tapi gaji tetap full. Asik banget ya. Masih di Rabu, rame-rame bikin ulah nih, yang lebih pula masih ngomongin tentang makin tua makin sensitif pastinya. Ngedengar pertanyaan-pertanyaan yang kadang bikin dongkol, bikin malas untuk dijawab, tapi harus tetap dijawab sambil ketawa. Dan sudah banyak yang ikutan juga nih pastinya ya, makin orang-orang sensitif ini. Kata kita bacain aja nih dari 0856, katanya 9289, katanya gua Raul, katanya semakin gede semakin sensitif kalau ditanya terkait pencapaian terus dibanding-bandingin sama pencapaian orang. Dan kata juga semakin gede semakin sensitif juga kalau ngebahas soal fisik atau body shaming. Iya. Ya, makin tua tuh makin sensitif tahu healthy people. Makanya berbanyak-banyak istighfar. Berbanyak-banyak, ya udahlah, makan hati ya. Kadang kita udah mencoba baik menjadi orang yang udah legowo, tapi tetap aja ya, namanya mulut netizen itu nggak bisa ditutup sama tangan kamu, karena tangan kamu cuma 2, mulutnya banyak. Terus ini 0821-2487 sekian-sekian, katanya paling malas ditanya ada uang cash nggak, katanya gitu. Kenapa? Iya sih, bener ya, sekarang itu paling malas kalau misalnya ngambil cash ke ATM, mendingan ada temen ya kan, lu punya cash nggak nanti ditransfer. Terus dari 0882-9819 sekian-sekian, katanya dari Dira, katanya paling malas ditanya kapan lulus karena lama-lama bikin pressure. Gak apa-apa Dira ya, sabar dulu aja, semua orang akan lulus di waktu yang tepat, bukan tepat pada waktunya. Kalau sekarang itu ya, perbanyak aja dulu pengalaman, portofolio, terus juga skill-skill kamu. Dibandingkan kamu lulus cepat, tepat gitu, tepat waktu, tapi kamu bingung, gak punya skill, gak punya portofolio, gak punya ini, gak punya itu. Jadi santai aja. Tapi ngomongin tentang berumur semakin sensitif, itu ilmu pasti tau healthy people. Makanya dibandingkan kamu menjadi tua dan menyebalkan, lebih baik ya udah perbanyak pergaulan, jam terbang, terus juga nongkrong sana sini untuk kuatin mental kamu ya, nanti di memasuki usia kepala 3. Karena tekanan hidup dan tekanan sosial itu bakal mempengaruhi karakter kamu. Yang tadinya kamu adalah orang yang ekstrovert ya, pengen seneng ketemu banyak orang, ngobrol sana sini, baterai sosial udah habis ya, karena harus ketawa, harus senyum ya, walaupun kondisi perasaan hati kamu mungkin lagi capek cara mental, cara fisik ya, tapi harus ketemu banyak orang. Makanya latihlah jam terbang kamu biar kamu gak mudah tersinggungan. Tapi untuk tersinggung itu hal yang normal dan manusiawi ya, healthy people. Tapi kalau misalnya sering-sering banget, pastinya bikin kamu capek sendiri nanti ya. Ya udahlah, orang mau ngomong apa, kalau memang itu fakta ya gak boleh marah kan. Tapi kalau misalnya kamu diomongin tapinya difitnah, saya diam, dicaci saya diam, kali ini saya akan lawan, itu sih beda lagi ya. Kalau kamu punya prinsip yang kayak begitu, nah seru nih healthy people ya. Masih tungguin juga buat kamu yang pengen ikutan tema juga di hari Rabu, rame-rame bikin ulah ini, ngomongin tentang makin tua makin sensitif terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa ya. Langsung di WhatsApp di 0877 80000 934, saya akan lawan.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight bareng Deira dan Revan sampai jam 7 malam.

masih sebelah 3 buat FM. Musiknya semua hits menyimpan rasa di Vano dan Hendra. Di jam 18.57 waktu Indonesia bagian Barat, tandanya Reman harus berpisah dulu sama kamu nih, healthy people. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Afternoon Delight dari jam 3 ya. Selamat libur panjang buat kamu yang liburan pasti luar kota. Tetap hati-hati fokus berkendaranya, jangan lupa barang-barangnya dicek lagi, jangan sampai nanti ketinggalan ya ketika di pesawat atau di bis ya. Kalau gitu terima kasih healthy people, hati-hati di jalan. Kalau gitu Revan pamit, bye-bye.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon. Dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia. Kayak di Eropa.
3: Di Cibinong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear?
2: Maksudnya
3: masuk keramas lu.
2: Maksudnya minim populasi. Populasi. Minim polusi.
3: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Radar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.
5: Isi FM, it means

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ntar 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir doang. Ini teknisinya gitu.
2: Teknisi, betul.
1: Duduk doang dia, yang lainnya mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle
1: gitu. Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
0: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
3: Mau.
0: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Revan.
1: Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar-benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Oh iya benar. Terus juga yang
2: banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget, tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh, eh?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya, Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM.
3: Kissy FM, hit music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau yeah. masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual bubur ya. Waduh amat lo mau diaduk, mau nggak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa, mau lo banting, mau lo kuat.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gacha.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
1: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
1: Dido.
3: Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Do? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Do.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
5: KCFM, hit music station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Kayak pergantian kalender Jawa ya kan, menurut kepercayaan Jawa. Jadi banyak yang salah tafsir, katanya nyangkanya itu barengan sama satu Muharram.
0: Oh, beda.
1: Padahal beda, beda sehari. Jadi satu Muharram dulu di tanggal 8, baru
0: besoknya satu Suro.
1: Betul, di tanggal 9. Gitu, jadi banyak mitos-mitos kepercayaan-kepercayaan ya kan.
0: Berarti gue harus mandi kembang nih. Kan biasanya begitu, tuh, mandiin tuh. Apa namanya kalau di Jawa tuh,
1: Bunda Pusaka.
0: Bunda Pusaka.
1: Bunda Pusaka. Maksud gue Bunda Pusaka.
2: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: Isi nostalgia.
3: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
3: Tuh kan, ini enak.
5: Isi nostalgia. Nostalgia.
2: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
6: Kisi Nostalgia.
3: Kayak gini nih yang gue mau.
7: Kisi FM, hit music station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizy.
1: Oh, Vizy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Tapi
1: gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: Medium beats, maximum feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari ini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih Healthy People ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone, ya kan? Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis, asal Amerika. Dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8.000 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kayak huruf E kan,
2: hilang dong ya, kan? Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
2: Ya.
1: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
2: Ayam sayurnya ini dong, ayam sayurnya kayak gitu dong.
1: Kan ekspresi ya, orang gak bisa denger.
2: Enggak, ini kan suaranya yang kayak sana.
1: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya kok bisa bersuara itu. Tantang bertenteng Miranti tadi utang ayam sayur.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
2: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
1: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
2: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
1: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
2: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
1: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
2: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
3: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hit. Kisi FM, hit music station.

FM, all the music hit. All the music hits only on KCFM.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: edisi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu. Edisi nostalgia. Tuh kan, ini enak.
2: Edisi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau, Rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit. Langsung beres deh.
1: Ya, ngeyel banget lu. Yaudah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
3: Oh boy.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia hanya di KC FM, musiknya semua hits.
1: KC Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: love you.
1: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
2: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
1: Dih, minum obat ya lu?
2: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
1: Wih, bagus.
2: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi.
1: Hah?
2: Deh.
1: Emang lu beli di mana?
2: Di toko beras.
1: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu nakoba sih.
2: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya.
1: Halo,
2: itu.
1: Halo, BNN.
2: Jangan yuk.
1: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
2: Iya.
1: Nanti ditangkap loh.
3: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian melihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Core, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya dan langsung percaya aja.
1: Iya iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

KBC 93.4 FM, all the music hits. Skies.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Ndak?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tip.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hit.

0: edisi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin' 93.4 FM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget, jadi nanti kan kita memang saat ini apa ya, aware-nya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai. Urai.
1: Betul sekali, dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya, Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita masih mentok di situ.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the Morning Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih? Katanya makan makanan yang pedas itu bisa bikin kita ketagihan. Tapi faktanya yang bikin kita susah berhenti makan pedas itu karena mengandung endorfin yang bikin kita ngerasa lebih seneng. Tapi jangan sering-sering ya healthy people, karena bisa nyebabin sakit mah dan usus buntu. This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the Morning with Awalista and Noverina.
1: Itu cerita nyata dia dari temannya. Dan kalau emang yang temannya itu memang ya begitu yang kayak di lagu. Betul. Gitu. Cuman kan bisa interpretasinya kan bisa luas gitu.
2: Interpretasi. Interpretasi.
1: Iya benar, bisa universal, bisa.
2: Apa? Apa nih? Jadinya.
1: Termasuk logi.
2: Bukan yang pasti yang terakhir ya.
1: Hah?
2: Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Fals lagi.
3: KC 93.4 FM.
4: Allahu Akbar. Allah.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah gak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This GC 93.4 FM.

0: in the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara tolong. Ini masih tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul. Masa? Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Gitu. Terima kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau benar emosional ya bacanya?
2: Iya. Buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, di sini ada nggak sih kalau lagi jerawatan pasti pengen banget buat dipencetin? Katanya sih biar cepet hilang, tapi faktanya kalau kita sering pencetin malah jadi membekas loh. Jadi ganti pakai facial wash sesuai jenis kulit ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Oh, gitu. Ini jadi kolaborasi, ada
3: kolaborasi
2: ya?
3: Dua university
2: jadi,
3: gitu.
2: Memang menemukan Nistesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
3: Undur-undur tau.
2: Gak pernah maju tuh dia.
3: Gak pernah maju.
2: Hidupnya
3: dia
2: gak pernah maju itu.
3: Iya, selalu mundur.
2: Undur-undur ini
3: mundur ya, tapi berhasil.
2: Betul. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kayak nama punya hidang gitu ya. Kayak iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Hey healthy people, siapa nih yang suka tidur siang? Tahu nggak sih kalau katanya kelamaan tidur siang itu nggak bagus? Tapi faktanya kita perlu tidur siang cukup 20 menit agar lebih fresh pas kerja. Tapi jangan kelamaan tidur siang juga ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Vizi.
2: Oh, Vizi. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temennya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi.
1: Kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia-mu teratasi, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin...
0: Tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
0: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat apa sapi sih nih.
1: Sapi. Sapi ada bulunya apa?
0: Sapi ada bulunya lah.
1: Sapi ada bulunya?
0: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
0: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
0: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
0: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya.
0: Iya.
1: Itu baru.
0: Phoenix. Pink.
1: Oh iya.
0: Phoenix baborong.

0: you for always listening KC93.4 FM, all the music hit.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KC FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Nah, dia cerdas kayaknya. Terus katanya dia tuh kan mengalami kesulitan bergaul, terus belajar di sekolah juga, ya kan? Tapi ternyata kemudian si emaknya itu menemukan
2: Kenapa harus emak sih?
1: Ibunya.

0: Astagfirullah. Bener. Dan dia udah bisa coy. Dan sekarang itu katanya IQ-nya tuh udah mencapai 162.
1: Wih.
0: Lebih tinggi dari idolanya itu loh, Stephen Hawking. Itu Hawking. Yang penulis ini ya, apa sih? Harry Potter bukan sih?
1: Itu J.K. Rowling bro.
0: Oh iya.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Pedesnya pas, laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senagih itu woy. Dari Wings Food.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh. Ya udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Bogor in the morning.
1: Sepidah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Asik, kita di pantai,
1: coy. Yoi. Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Loose baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
5: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just Juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
7: Awesome, suka Just Juice.
8: Dari Wings Food.
9: KC 93.4 FM.
10: I think it's

0: 93.4 FM Bogor.
1: Sore-sore apa yang seru, hayo?
2: Sore-sore bareng Ayang.
1: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi itu keren banget sih, Altri People ya.
3: Iya, gue penasaran, sumpah gue kalau keluar negeri gue pasti ke stasiun radionya.
2: Betul, karena tiap orang kalau misalnya mau keluar negeri itu ada tujuannya.
3: Bener.
2: Lo tuh tipe yang pengen belanja, ada loh. Yang keluar negeri tuh karena ngincer barang-barang branded di luar. Yang apa namanya, unlimited, apa sih namanya, bukan unlimited.
3: Limited edition.
2: Oh iya, unlimited. Maksud gue limited edition.
3: Lu gimana sih kalau unlimited tuh banyak?
2: Oh iya, benar-benar.
0: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.